0: Americana 2000.
1: Chocach sik balhun di pelebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapasta tau listoch bal anchikoktoch

sa komonir mamaning anakat ere tal ko konsyak sut naka kultika malak naka eli etal ni nakwi jaru na na nakop chak nim kengil li chutam hong hong sa lihala halang chiko pa tiwas ko naka kots erikin chandru na panumang mare lik angel malak chandru na kawos lamang shuanukil kun bayak lik angel rikin dia in ilacha tes taklaji kiam desinkili kape malak lik seut ingkau shabano tak ere talak kokota kwakliya kuchisak lipim utmare ingka sakal kushaman malak kushaman shnumeut lik angel han tento tabano mang kuchik malak rikin lish kebal bayak lish kemal o nakeda bichak la esh kwansut mare inka usli nakakaushlaut nakapahi sa pim huwag pek huwag li che malakshton li tul jala parn ut li yukos kewan sa raylan sa chakin naran di kooperatiwa apan kwan napingka ahpi nataksil ri si chabil ani yukos kewan sa chakilas nakakya li kooperatiwa apan ani malakaru li kooperatiwa kukwan nakakeli tsulok chakirikin rubelah li kooperatiwa ano lao kukwan kumay kukwan obstakal kukwan kumisintri asosyanos aran anan li kooperatiwa anan li kakomunil apan kawit yokochish banikil yokosh kepan kun raylal yokosh kepan kun chakilal salikaen ikan nakakeretal nakyokochi chakin mare kel shit na kwandi ilok sa shmene li na ke hunumin na pa anu kanghel kel akchan re rum naman mukujo ko tash silban sa kalri si chabil ani kyokos ke ban sa raylal malakchan la rum na ta pa naliparish na king anak ta kulmang li anghel malakhi na leba kwa yun li kyoko chishkos ban merikin anak ban wina kulmang li teko taran li como mil y cooperativo y asociados ni na el sajun li chakilal mala na tauman di railal sajmen di como mil han ut nare no potsin bil tarish chak supelach chichabil ho chandachu ta manuman ho kanak na kwan li na lepra el ut na kunakulak li asambleas mare na ko okchi atinak na Nkaus li yo kebsh banu ki lebla kholomin el malakhin ka nakesh na uli kholomin Taban dina hulti koa kwi ere la esh Kwan sut Shpakeli adinak shpakeli zolok malakh li zera ik Jikineb ebli na ke kholomin Malakh ke ineb chishkuni lebli Kwan kebsa shchali konseko de administracion li Komisyon de vigilancia Nak In kasa shpeneb haan Kwan shpanu ki li kanjil hongo Rilpal ba na taanu mam Jangan ruhain, nak kenal nak li, nak ing nak li, cukup nak li, sebab ni emal, dia kirim hong, nak kuasa spendi, konseko de administración, malah di komision de vigilancia, kuan shmanun kili kangel hain. Awan mare, nak manuman, nak hutiko aku jero, nak kaki nak mani jah utakaram, shmanun kili hong bayar kili kangel. Awan, kui ak tustur etali cihunin, kui ak sol ilmah il ilrish nit aru kyo kochish banintil anak e nak kwan li asociado anak e nak kwan li sah kristian sali hongho chi kooperativas rena te okean krikish banintil li na pantay chik angel li kwan sashpen li consejo de administración anak e la holominel ril pal tusu bankin na le bankin rish ut karu na okaran na ilman chango nak tabanumang ok e hotel li Shpanunkil Taniyate okean Makuan ki Shpanunkil Mamaka Shpanak Nakhmanka Kili Loklahtuming Shpanunkil Namalpay Li kanjel Utmare kwan sut Nak Shkakut ki Shpanunkil Kun li kanjel Utmare makuan Shpanali Napal na shkamchak Li nalipak Napal akwi na shkamchak Li tzoloko Na kinaw la Shkanakakwa Shkaslitsin Li kyokish Kebali Shpun Chirabin kil shkiap shkush Ferekobere Li kyochi kulak Sa lekyan Kanakwan Jiru Li loklahtutang Hain Nakabantushi chero general kachol Nakabantushi akwi chero li kakwa dios Nakanashki li kamatan La nakdoktaru kawkwan kakwi ayro shmaninkil Rehlun sinkil kwi payak li esilal Malak bayak li nalipak Marekwan li komong na shkaushlanak Honest chirish li nalip hain Nakwan

Nak kwan kosa ebli cooperative aan reschab ilo bretinkil ni ka kwanjik. Ko kaan nak nako angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil ni hunhunk chik angel ut shtawpal ni uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekober. Natipla o konal re elah.